0: tuaranirie tuthomithanie tumureke ngatheti na woguo tucire mengi megi bururi na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikene ta determination
2: mirongo

0: ane tuan iya le dicari guna siapa ko? Hari ane nama gua kau di hutan ya ku stage ni siang ni dia kura, okey dah dah dah dah ni siung dia, ku pun itu kerana mah biji ku ane aga.
1: Okey, jadi ada apa inti awak aga? Di mana ini dia aga biyo? Atau nuau meriau meriau betul, atau nama bye. Anyway, ni sawa, nondo ada kikiria tu inasio tori kikiria bunge avu kage shiragaka. Tuge kuri dika na giate etua ria kikiria kuriya, ni ambagiri ya vare vai kikiria kutumera kuruga. Angi kuruanengi ma, nongi nyama mewe siiria na we siiria kairi na moturi kuangi mora tumera. Toto tuami tuwa yonde kora wai na moria by the way. Tuami tu gonde onge tumera kurugera, kana wa kuruga angi ma, gime ende kwa na wakoroe murugi muarwatia.
2: Yes, na wakoroe keme nyama mtu muega makiria, kioni kendo kio vata mona mona mona. Na tunadiyo varo angi ma soft. Yani nyoro kete wega.
1: Wega.
2: Gima ina murio. Yani sama. Gima. Vetu kete uguwa vetu kini maregua enyewe.
1: Kamusingo.
2: Kamusingo kama gusiriria wega makeria.
1: Kwa teke kangi mwaguwa likia komekima. Nyamwede siya magoromana ili siya guza kamusingo kilo mita inyanyi. Edera.
2: Wala tika nyamuwa na andu.
1: Ivangi taraini wa wangu.
2: Ni akukora.
1: Toni meguira mosingo. Turari yovoro wa motu wangi mawa ajab premium maize meal.
2: Nune mbotu mwega makeri yora sama nina gwede inu wandu kwa yonde bakuvina we supermarket. Na oyoni motu wina ngora ni mono. Doko gya makindi. Namba tu nengi mera vyo kegwa ni mveu.
1: Wega vyo.
2: Yes. Anandura vatara kusama. Konungerogu tu niko kure noni avya.
1: Bas.
2: Mukamuruke kaukega makeria. Kamusingo kaukega makeria.
1: Ya.
2: Nekara kureno ibeta wega makeria.
1: Yeni.
2: Rundo ngiruga ngima andu makamena ngima
1: vau
2: atwe kiragira andu ngima uko na mao kama enoyo makareka visindeli kana makare tumano gutu thiri tuya twe vau ngima yakwa gatike vau
1: yes
2: kana ge tura simba simba rewo luga na mutuwega wa ajab
1: ajab premium maize meal nikadu turauga tere
2: make it special make it ajab
1: ne daigire matema mama voro madao kemenjithuwa ne banki ya Equity.
3: Biashara ya kunera vatara morato rio mese waro. Wina Equity. Nwa uge otethi otika neete wa kembesa na kembiashara. Orionge otethi reria kukuri ya mbiashara yaku. Serera rufonge waru ondero wa Equity. Ruriaru vakuve nawe. Kanotume SMS ya kiugo SME. Vamona vata waku wa kembesa na branch ya kukui number 24990. Dare to go further with Equity. Kenya's best bank in SME.